0: uNkulunkulu nomuntu omusha.
1: Sakazweni ukhozi FM, sakazo hamba phambili Afrika yonke jikelele. Ngiyakubingelela ngiyakwamukela kuhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha. 8-9
0: uNkulunkulu nomuntu omusha noboniswa moto. Boniswa moto ukhozi FM
1: igama lami uboniswa moto Mzebetshana. Nje umuntu omusha sondela nganeno, umuntu omusha usayifuna indlela yokuthi uhambe noNkulunkulu. Sondela nganeno, sikhuluma ngeindaba kaNkulunkulu, indaba ezisikhulisayo enkosini.
0: Boniswa moto ukhozi FM. uNkulunkulu nomuntu omusha noboniswa moto njalo ngesonto ngo-8 kuya ku-9 ebusuku kuKhozi FM.